Kata orang ini dalam kebun ada kesegura pada pun mesti tidak kelar pakai pelabur eh.